Angel in disguise, jadi kah demi, wena kah Earl Thomas Connolly me, wena kah magisha me, wena kita isi nazi papa ya, eko je, me wena not kue bis, wena jadi kah te, me wena jadi not kue. Kita kami ni kau magis pin pin dike bi otis week, NCIFM Gamma Twin Motors Facebook page me mangko talk we me gue anjir mush kene panat. Kita ban mui pun tak boleh se kita apa pun bisnes sih. Wah, ini tu kita.